0: Lai, abang ke kedai depan ice cream ah, beli daging semayam.
1: Eh, ala dulu kan singgah kedai lain bang eh. Kan membeli sayur sama buah-buahan.
0: Eh, abang dulu ni dah pernah saja.
1: Alai dulu.
0: Astaga, abang dulu. Kalinda pusing-pusing kita ni tu.
1: Kalinda pusing-pusing tu, alai dulu.
0: Abang dulu ni, kalinda keluar parking cari parking lagi.
1: Alai dulu.
2: Jangan kita berkelahi kan singgah kedai mana dulu. Kita boleh singgah satu tempat saja untuk dapat semua barang itu.
0: Di mana?
2: Mari, aku beritahu bis kita berdua. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan ada mengadakan pasar ketani. Di sana banyak berjual sayur-sayuran, buah-buahan, telur, ayam dan produk agri makanan dari peladang dan pengusaha ketani. Bukan itu saja, di sana pun ada jualan tanaman hiasan, biji benih, baja, perkhidmatan lanskap dan penyewaan dewan.
0: Nah, bisa jual lah ya. Baik tak kita di sana shopping?
1: Bah, lah kestah. Tapi bang, siapa kan tu tadi bercakap apa?
0: Entahlah ya, abang pun dah tahu.
3: Berkunjunglah Pasar Ketani yang bertempat di Pusat Agribisnes Rimba Gadong yang diadakan setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 11 Februari 2023 dari jam 6 pagi hingga 5 petang. Sokonglah produk terbaik.

perkembangan berita-berita terkini dari dalam dan luar negara. Ikuti siaran berita dunia jam 10 pagi di National FM dan Harmony FM Radio Pruna dan at rtbgo.bs.

Santai pagi ini bersama saya Nalea. Apa kesibukan Auda hari ini? Semoga terus ceria bersama Pelangi FM.

Semoga kita akan terus menyedari betapa bahayanya penggunaan beg plastik pada bumi jika ia terus dijadikan amalan. Pesanan ini dari saya, Izzah Hashim, dan dibawakan oleh Pelangi FM.

0: Siti, tolongku deh.
1: Kenapa lagi ni? Dira tu bakal pengantin. Calon pengantin lari kah?
0: Ish, ani jua. Sebenarnya dewan untuk majlis perkahwinan kami ni belum kami dapat. Semua ditanya kena booking sudah.
1: Ada kita cek di airport mall sudah.
0: Airport mall? Ada dewan di sana kan?
1: Ada sis. Masa ni airport mall ada menawarkan penyewaan atrium sama dewan. Sesuai untuk majlis perkahwinan, kesyukuran, seminar, apa-apa saja boleh.
0: Serius? Macam best je bunyinya.
1: Memang best. Lokasi strategik, parking luas, kemudahan lengkap, sama harga sewanya pun berpatutan.
0: Wah, alhamdulillah eh. Nah, ni baru ya. Awalan ni juga call ke airport mall eh. Husband to be mesti happy ni.
2: Mencari dewan yang sesuai untuk majlis dan acara istimewa anda, The Airport Mall kini menawarkan penyewaan ruangan atrium dan dewan yang selesa dan sesuai untuk pelbagai jenis acara. Hubungi kami sekarang di talian 7370370 untuk pertanyaan dan tempahan bertakluk pada terma dan syarat.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan zuhur.

0: Doa ketika udara dicemari jerebu. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih.
1: Artinya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya, dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya. Dan kami berlindung denganmu daripada keburukan angin ini, keburukan yang ada padanya, dan keburukan apa yang diperintahkan dengannya.
2: Ikuti kami. Hanya di Pelangi FM.

0: Hai, saya Rudy Mohaidi. Dengarkan premier single terbaru saya, Sida Yang Lalu, pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.
1: Ambil umbut di tengah hutan.
2: Musik-musik hangat, segmen-segmen hebat. Auda sedang mendengarkan Pelangi FM. Pelangi FM. Pelangi FM.
3: Adakah Auda ada pesanan untuk dibaca live di radio?
4: Di radio.
3: Hantarkan pesanan Auda ke 8333 914 WhatsApp

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syahmi Muhammad John dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Sifat sabar melahirkan kekuatan dan kematangan. Dialog Teluk Brunei memperkukuh kerjasama strategik dan sinergi yang berterusan antara negara Brunei Darussalam dan antarabangsa. Antarabangsa operasi lapangan terbang antarabangsa Indonesia dihentikan sementara berikutan debu daripada gunung berapi Anak Krakatau. Alumni penuntut Pusat Tingkatan 6 PTE Jalan Muara 1975-1978, PTE Klasik mengadakan Majlis Khatam Al-Quran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia ke-80. Majlis berlangsung pagi tadi di Masjid Al-Amirah Al-Hajjah Mariam, Kampung Jerudong. Hadir yang berhormat Pihin Datu Leila Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Abang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku penaung bersama jawatankuasa majlis dan juga merupakan mantan penuntut PTE Jalan Muara. Terdahulu diadakan penyerahan sumbangan daripada warga alumni PTE kepada tabung anak-anak yatim Jabatan Daerah Brunei dan Muara berjumlah $500 Brunei. Juga hadir yang berhormat Abang Haji Saleh Bustaman bin Haji Zainal Abidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Dialog Teluk Brunei ke-12 2026 Anjuran Angkatan Sastrawan dan Sastrawani, Astrawani dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka serta Kumpulan Putra Seni berakhir dengan Majlis Penutupan. Majlis berlangsung di Balai Sarmayuda Dewan Bahasa dan Pustaka Brakas. Hadir Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Walsafela, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Dialog diisikan dengan sesi pembentangan kertas kerja yang melibatkan pembentang dari dalam negara, Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia dengan tema Merentas Akar dan Sempadan Kesusteraan Identiti dan Realiti Sosial Teluk Brunei. Dialog dihasrat dapat memperkukuh kerjasama strategik dan sinergi yang berterusan antara institusi sastra di wilayah Teluk Brunei serta di peringkat antarabangsa melalui wadah media baharu bagi melestarikan hak milik budaya dan sejarah tanah air. Sabar ibarat suluh yang menerangi jalan ketika berada dalam kegelapan. Apabila seseorang bersabar kerana Allah, sebenarnya dia tidak pernah bersendirian. Allah mengetahui setiap langkah yang diambil walaupun tiada seorang pun manusia yang mengetahuinya. Sabar bukan bermaksud duduk diam, tetapi terus melakukan perkara yang benar, walaupun hati yang sedang berat. Apabila seseorang belajar bersabar, sekurang-kurangnya tiga perkara besar akan lahir dalam dirinya. Pertama, sabar melahirkan kekuatan. Kedua, sabar melahirkan

melahirkan kematangan, ketiga sabar membawa kepada kejayaan. Demikian antara intipati tazkirah bertajuk Kesabaran Suluh Kejayaan yang menyerikan malam munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-245 malam tadi. Tazkirah disampaikan oleh Awang Muhammad Sufi bin Haji Abdul Wahab, Pegawai Hal Ehwal Masjid, Masjid Al-Muhtadibillah, Kampung Sungai Kebun. Turut menyemarakan program para graduan Haflut Takharuj 2026 dan alumni Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah serta beberapa buah masjid dan surau di seluruh negara. Juga menyertainya warga kerja Kementerian Hal Ehwal Ugama dan individu yang mengikuti program tersebut secara maya dari kediaman masing-masing. Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri Kementerian Pembangunan memaklumkan, setakat pukul 11 pagi tadi, daerah Brunei dan Muara mencatatkan bacaan PSI 113, daerah Blight 136, daerah Tutong 108 dan daerah Temburong 87. Jastri akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini mengenai PSI sepanjang tempoh jerebu. Ikatan Tali Silaturahim dan Ukhuwah Islamiah antara ahli-ahli persatuan Muslimah Masjid negara ini dan negara jiran terus diperkukuh menerusi lawatan muhibah rombongan Persatuan Suri Inspirasi Sabah. Rombongan mengunjungi Masjid Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah. Lawatan muhibah juga diisi dengan ceramah khas yang antara lain menekankan kepentingan meneladani akhlak dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan bermasyarakat serta memperkasa peranan wanita muslimah masa kini. Beralih ke berita luar negara, Indonesia menghentikan operasi di lapangan terbang antarabangsa utamanya di luar Jakarta hari ini berikutan debu yang dimuntahkan oleh gunung berapi Anak Krakatau. Gunung berapi tersebut meletus kemarin memuntahkan lahar dan mengeluarkan bunyi yang sangat kuat hingga dapat didengari sehingga jarak 700 km. Dua lagi letupan baharu direkodkan hari ini, debu dari gunung berapi tersebut dikesan di ruang udara di sekitar lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, mendorong pihak berkuasa menggantungkan sementara operasi. Lebih 22,000 penumpang terjejas dengan penggantungan tersebut, dengan 209 penerbangan turut terjejas terutamanya penerbangan dari Dan menuju ke Singapura. Laluan antarabangsa yang turut terjejas termasuk Doha, Sydney dan Kuala Lumpur. Pemimpin Rusia Tuan Vladimir Putin memulakan rundingan bersama wakil-wakil Amerika Syarikat, Jared Kushner dan Steve Witkoff mengenai usaha menamatkan perang lebih 4 tahun bersama Ukraine. Rundingan diadakan di Kremlin menjelang lawatan pertama mereka ke Kiev. Terdahulu, Presiden Donald Trump berkata kedatangan kedua-dua wakil tersebut membawa cadangan untuk menamatkan perang. Rusia dan Ukraine berjanji untuk tidak akan melancarkan serangan selama 3 hari semasa rundingan diadakan ketika Washington cuba untuk menghidupkan semula rundingan yang diterajui Amerika Syarikat untuk menamatkan konflik pada buruk di Eropah itu. Semasa pertemuan tersebut, Tuan Putin berkata Rusia akan melakukan apa sahaja bagi memastikan kelancaran proses rundingan dan pengantara. Selepas rundingan tersebut, kedua-dua wakil Amerika Syarikat itu dijangka berkunjung ke Ukraine bagi mengadakan rundingan bersama Tuan Vladimir Zelensky. Perdana Menteri Greece mengumumkan pakej bantuan dan kelepasan cukai bernilai 2.2 bilion euro untuk tahun 2027, langkah terbaharu seumpamanya oleh kerajaan menjelang pilihan raya tahun hadapan. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis yang sedang berusaha mendapatkan panggil ketiga dalam pilihan raya perundangan yang dijadualkan pada musim bunga tahun hadapan, menyatakan dalam satu ucapan yang beliau mahu manfaat pertumbuhan kembali kepada masyarakat. Antara langkah-langkah yang diumumkan termasuk pemansuhan cukai pendapatan bagi petani yang berpendapatan kurang daripada 20,000 euro setahun dan pengurangan caruman keselamatan sosial pekerja bermula pada bulan April 2027. Juga diumumkan kenaikan gaji minimum ilaun tahunan 400 euro bagi mereka yang telah berpencen dan pengurangan secara berperingkat sebanyak 30% dalam harga borong elektrik antara tahun 2027 dan 2027.

0: 2029. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Pasukan pertahanan sempadan dari China, Rusia dan Mongolia mengadakan latihan bersama kedua yang dinamakan Kerjasama Pertahanan Sempadan 2026. Ia termasuk perancangan dan pencarian bersama serangan yang diselaraskan, tangkapan dan penyerahan bersama suspek. Dengan pos pemerintah terletak di dalam wilayah Rusia, latihan tersebut mensimulasikan tindak balas terhadap pengganas yang melarikan diri dan melintasi sempadan dari wilayah Rusia ke arah China dan Mongolia. Sekurang-kurangnya 14 anggota tentera masih hilang selepas dua letupan berlaku di pangkalan tentera di Bolivia, mengorbankan dua orang dan mencederakan lebih 80 yang lain. Kejadian berlaku di kemudahan yang menempatkan sejumlah bahan letupan di Bandar Viacha yang terletak 30 km barat daya La Paz. Beberapa jalan raya di kawasan tersebut masih dipenuhi serpihan dan tingkap di bangunan berdekatan turut mengalami kerosakan. Panglima pangkalan dalam kenyataannya berkata, usaha mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Sumber Kementerian Kesihatan menyatakan mereka yang hilang termasuk seorang sarjan dan 13 anggota tentera berusia 18 dan 19 tahun. Punca kejadian masih dalam siasatan.

18 pasukan menyertai Kejohanan Futsal Keputeraan 2026 sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80. Pagi tadi diadakan acara pembukaan kejohanan di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Zainal bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kesemua pasukan dibahagikan kepada 4 kumpulan dengan format perlawanan diadakan secara pusingan keliling. Dalam aksi saingan kumpulan A, pasukan PES menewaskan pasukan Shah Kampung 1-0. Perlawanan kedua dimenangi oleh pasukan SBCA yang mengalahkan Wirajaya dari Miri 1-0. SBCA juga menewaskan pasukan Shah Kampung 3-0. Berita sukan. Brentford yang bermain di tempat sendiri juga seri satu sama dengan Sunderland. Nottingham Forest yang melayani Tottenham Hotspur di tempat sendiri terikat 0-0. Coventry tewas 0-1 kepada Manchester City. Tuan rumah Fulham yang menerima kunjungan Crystal Palace juga kalah 2-3. Brighton and Hove Albion seri satu sama dengan Leeds United, sementara Hull yang berdepan Aston Villa juga terikat 0-0. Kejohanan tenis Grand Slam terbuka Amerika Syarikat Francisco Cherundolo, Alexander Block dan Karen Khachanov masing-masing menempat slot pusingan 16 di kejohanan yang berlangsung di Pusat Tenis Kebangsaan Usta Billie Jean King, New York, Amerika Syarikat. Francisco Cherundolo dari Argentina menyingkirkan pemain tuan rumah Amerika Syarikat Taylor Fritz dan akan berdepan dengan Alexander Block dari Belgium yang menewaskan Flavio Cobolli dari Itali. Sementara Karen Khachanov dari Rusia menewaskan Benjamin Bonzi dari Perancis. Juga mara Luciano Darderi dari Itali menyingkirkan Dan Sweeney dari Australia. Dalam aksi bahagian wanita pula, Anastasia Potavova dari Austria menang ke atas pemain tuan rumah Amanda Anisimova. Pemain kelayakan dari China, Qin Zheng Zheng, menyingkirkan pemain tuan rumah Madison Keys. Mira Andreeva dari Rusia menewaskan Nicola Bartunkova dari Republik Czech. Iga Swiatek dari Poland mengalahkan Mary Bozkova dari Republik Czech. Manakala pemain tuan rumah Coco Gauff menang ke atas Cristina Buxa dari Spanyol.

Disampaikan sekali lagi berita utama. Sifat sabar melahirkan kekuatan dan kematangan. Dialog Teluk Brunei memperkukuh kerjasama strategi

0: dan sinergi yang berterusan antara negara Brunei Darussalam dan antarabangsa. Antarabangsa, operasi lapangan terbang antarabangsa Indonesia dihentikan sementara berikutan debu daripada Gunung Berapi Anak Krakatau. Sekian berita perdana dari Radio Brunei, disunting oleh Nurul Huda Mahmud, Balai Berita, Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next news can be heard later at 3 p.m. local time.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: ikuti kami,
1: ikuti kami,
0: kami. Hanya di Pelangi FM.
1: Yep, selamat berhujung minggu kita ucapkan kepada anda masih bersama di Pelangi FM, penghibur penggerak minda. Untuk hari ini, Faiz menemankan di Music Express, music berkualiti, music yang lebih fresh khas untuk anda. Ha, kita ingin mengucapkan juga ni, selamat datang kita ucapkan kepada pelancong-pelancong yang datang ke Brunei. Tak kiralah yang mana datangnya dari Miri Sarawak mungkin, ataupun dari Limbang, dari Kuching, dari Sabah. Mungkin juga ada yang datang dari Semenanjung dan pelbagai tempat yang ada di luar sana. Jadi kita doakan semoga anda dalam keadaan yang baik-baik juga ni di negara Brunei Darussalam. Enjoy dengan apa jua aktiviti-aktiviti yang telah pun anda rencanakan sepanjang berada di Brunei Darussalam. Ha, pastikan juga untuk anda tidak ketinggalan untuk pergi merasa makanan-makanan tradisional, makanan-makanan yang ada di Brunei Darussalam. Wah, semuanya best-best. Jadi anda terus bersama di Pelangi FM dan Faiz akan bersama anda sepanjang jam petang ini sehingga pukul 6 petang nanti. Juga seketika nanti yang mana kita akan berikan anda peluang juga ni untuk kita putarkan lagu-lagu yang anda mahu. Anda menentukan playlist kita selama 1 jam bermula pukul 4 petang nanti. Jadi anda terus bersama di Pelangi FM, di Music Express.

0: Terus bersama Pelangi FM.
1: Hai, saya Rudy Mohaidi. Dengarkan premier single terbaru saya, Sida Yang Lalu, pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 5 petang, eksklusif hanya di Pelangi FM.
2: Ambil umbu di tengah hutan.
3: Musik-musik hangat, segmen-segmen hebat. Alda sedang mendengarkan Pelangi FM. Pelangi FM. Pelangi FM.
4: Ras. Look what we done started. The streets quick to allow it. Throw

Yep, selamat berhujung minggu. Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Music Express, music berkualiti, music yang lebih fresh khas untuk Auda. Dan sebentar saja lagi ni, tepat pukul 4 petang, Auda yang menentukan playlist kita selama 1 jam. Jadi Auda boleh kongsikan lagu-lagu yang ada request menerusi WhatsApp kami di 83 33914, sertakan nama lagu dan penyanyinya sekali. Pastikan juga lagu-lagu yang ada request, lagu-lagu yang sudah pun mula disiarkan bermula di tahun 2016 hinggalah sekarang. Okay, semuanya menerusi segmen request tepat pukul 4 petang nanti. This is your radio.

0: Lagu, aura dan vibes. Di Station nomor 1 Auda.
1: Bagi Auda yang bertugas, jalankan tugas Auda dengan ikhlas, amanah dan senyum selalu. Pesanan ini daripada saya, Jazz, dan dibawakan oleh Pelangi FM.

0: Station kegemaran Alda Pelangi FM.
1: Hey guys, selamat datang kita ucapkan kepada Alda. Masih bersama di Pelangi FM, penghibur

Penggerak Mino untuk hari ini, selamat hari jadi juga kita ucapkan kepada Auda yang menyambut ulang tahunnya pada hari ini. Semoga Auda terus sukses, bahagia selalu, ceria selalu. Mungkin saja ada yang macam, hari ini aku hari jadi rupanya. Kenapa? Kadang-kadang ada juga ni yang lupa dia menyambut ulang tahunnya pada hari ini. Cuba periksa sekejap, IC Auda, driving lessons dan sebagainya. Takut-takut ada yang sudah expired. Yalah kan, jarang-jarang dilihat tarikh expirednya. Malar digunakan tapi tarikh luputnya tidak diperiksa. Cuba cek sekejap. Ambil sikit masa untuk Auda update ni dengan dokumen-dokumen Auda yang mungkin saja sering terlepas pandang. Okey, jadi Auda selamat hari jadi sekali lagi kita ucapkan kepada Auda yang menyambut ulang tahunnya pada hari ini 6 September 2026. Kita harapkan juga Auda enjoy ni bersama kami di Pelangi FM di hujung Jom Minggu Auda. Dan sekarang tiba masanya untuk kita mendengarkan lagu-lagu yang Auda request, lagu-lagu yang Auda mahu kita putarkan. Semuanya Auda yang menentukan playlist kita selama 1 jam sehingga pukul 5 petang nanti. Antara lagu yang akan dapat Auda dengarkan, nanti Auda akan dapat mendengarkan Neurals, nyanyian dari Dua Lipa, yang mana lagu ini request dari Hazim Firdaus yang berada di Lugu. Juga nanti Auda akan dapat mendengarkan lagu Crush, request dari HR Family yang berada di Tanah Jambu. Tapi sekarang mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu ini, request dari rakan kita yang berada di mana tadi? Saya pun terlupa. Yang berada di Tanjung Nangka. Harap-harap buat Shakira yang suka dengan lagu ini, you enjoy. Dan Auda juga yang mungkin saja belum move on ni dengan anugerah juara lagu, yang mana lagu ini telah pun dinobatkan sebagai juara lagu yang ke-40. Sebuah lagu nyanyian dari Koi dengan lagunya Tiwi Karma. Enjoy bersama di Pelangi FM, Music Express, music berkualiti, music yang lebih fresh.

Alright, terima kasih kepada anda masih lagi mendengarkan Pelagi FM untuk hari ini di hujung minggu Auda Music Express. Music berkualiti, music yang lebih fresh khas untuk Auda. Baru saja Auda dengarkan Dua Lipa dengan lagunya New Rules, yang mana lagu ini request dari rakan kita ada Hazim Firdaus yang berada di Lugu. Dan katanya lagu tersebut khas ditujukan buat semua pendengar Pelagi FM, terutama sekali buat Haji Wali, Dul, IS, Haikal, Shidi, Hafizul, Zafwan, Alif Zakwan. Juga selamat hari jadi katanya kepada yang menyambut ulang tahunnya pada hari ini. Semoga berkah umurnya dan semoga sihat selalu. Terima kasih Hazim Firdaus yang berada di Lugu mengongsikan ucapannya, juga request lagu dari Dua Lipa. Jadi Auda enjoy juga ni bersama kami di Pelangi FM. Sebentar lagi akan dapat kita dengarkan lagu-lagu yang telah pun dihantarkan, yang di request oleh rakan-rakan kita ni. Lagu dari Insomniacs dan Yoni Boy dengan lagunya Bersuara, yang mana lagu ini request dari Shah yang berada di Junjungan. Juga ada lagu yang kita terima di sini, lagu request katanya lagu Jingga Sinaran Hatiku. Lagu ini request dari rakan kita yang ada di Junjungan juga, ada Pan. Dan sebentar saja lagi akan dapat kita dengarkan ni lagu dari Tulus dengan lagunya Teh Hijau, yang mana lagu ini request dari rakan kita ada Fira yang berada di Jerudong. Ha, bercakap tentang lagu Teh Hijau ini, saya terkenang ada satu video yang telah pun dimuat naik menerusi TikTok. Dia cover lagu ini tapi versi Arab. Ada yang hilang dari ku belakangan.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan subuh.

0: عليه وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Walhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Demikian Auda telah mendengarkan azan subuh. Kepada kaum muslimin di Brunei Darussalam, diucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu subuh.
2: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang tubuhmu dan tidak pula rupa bentukmu, tetapi memandang dan menilai hati dan kalbu. Hadis riwayat Muslim.

بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

0: penghibur penggerak minda.
1: Stesen nomor 1 Audah.

berdoa memohon hujan. Daripada Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an mari'an nafi'an ghayra darin ajilan ghayra ajilin. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami secara merata, menyegarkan, menyuburkan tanaman, bermanfaat tanpa mudarat, serta kami mohon agar diturunkan hujan dengan segera tanpa ditangguh-tangguh. Hadis sahih, riwayat Abu Daud.

Ya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, terima kasih bersama kami di Pelangi FM untuk hari ini Senin 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 7 September 2026. Okey, ada saya Lydia bersama Audra hingga pukul 9 pagi nanti. Dan untuk pagi ini ada boleh kongsikan ucapan-ucapan bersama kami, juga info trafik dan juga cuaca. Dan kita ada topik seperti biasa untuk hari ini dalam breakfast show. Dan topiknya ialah okey ataupun tidak, okey, ada suka ataupun tidak masuk dalam TikTok orang lain. Maksudnya live TikTok orang lain, ya. Audra suka atau tidak bila masuk live TikTok orang lain. Jadi apa komen Audra ini tentang diri Audra? Audra suka ataupun tidak, ya? Hantarkan terus ke 8333914 ataupun komen di Instagram Pelangi FM.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa minal 'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, taqwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.

0: Okeylah, anda bersama kami di HBD Hello Brunei Darussalam. Lagu daripada Angga Darmawan dan juga Delia Farhana, lagunya Patah-Patah. Mi berkenan anda bersama kami di Pelang FM. Dan untuk pagi ini juga, anda akan ketahui nanti tiga lagu yang boleh anda pilih dalam segmen vokal di Pelangi FM ya. Apakah dia lagunya, nantikan kita akan kongsikan di hujung HBD Hello Brunei Darussalam. Dan untuk pagi ini, anda boleh terus kongsikan ucapan-ucapan bersama kami. Juga ikuti segmen breakfast show untuk pagi ni, yang mana topiknya lah, adakah Auda apa ni, ada suka masuk dalam live TikTok orang lain. Jadi maksudnya ketika ada melintas ke, ketika ada shopping, rupanya ada orang live TikTok di sana. Adakah Auda biasa saja, santai saja, Auda bolehlah kita orang melintas ke, tercakap ke di sana, ataupun ada cuba untuk mengelak live TikTok tersebut. Jadi macam mana dengan Auda? Kongsikan terus bersama kami di HBD Hello Brunei Darussalam dan mantarkan ke 8333914 juga di Instagram Pelangi FM, dan buat peluang untuk memenangi dua hadiah disediakan, yang mana setiap hadiah bernilai $25 sumbangan oleh Brunei dan juga Medicines Brunei. Okey, ada untuk pagi ini juga, kita akan bersama dalam segmen Klik 914. Topiknya ialah lilin yang menerangi jalan.
1: Lagu, aura, dan vibes. Di stesen nombor 1 Auda.
2: Hai semua, saya Edri Zikri. Dengarkan premier single terbaru saya, Biarku Sendiri, pada hari Selasa 8 September jam 5 petang. Eksklusif hanya di Pelangi FM.
3: Pelangi FM, Radio Brunei, your number one station in town.
4: Your number one station in town.